Selamat malam sahabat radio kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Sudah sejauh manakah kita melangkah? Apa kabar sahabat radio kita? Semoga malam ini Anda semua dalam situasi dan kondisi yang baik selalu, sehat senantiasa. Saya Rita bersama Anda malam ini hingga jam 9 nanti. Nah, karena kita sudah masuk di bulan Agustus nih, karenanya saya ingin mengangkat kisah tokoh-tokoh Indonesia yang bukan hanya dikenal sebagai pahlawan, tapi juga memiliki cerita hidup yang penuh inspirasi. Tetap bersama kami di 92,3 FM, Radio Kita, Suara Nusantara.

81 tahun Indonesia merdeka. Sudah sejauh manakah kita melangkah? Itu dia menjadi tema siaran malam ini. Sahabat radio kita, tokoh pertama yang malam ini ingin saya bahas adalah seorang tokoh yang suaranya bisa membangkitkan semangat bangsa. Ia tidak memimpin perjuangan dengan senjata, tapi dengan suaranya, dengan pidato-pidatonya di radio yang pada masa perjuangan suaranya itu mampu membangkitkan keberanian ribuan orang. Ia adalah Bung Tomo. Nama aslinya Sutomo. Ia lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Nah, sejak muda, ia memang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat luar biasa. Bung Tomo pernah menunjukkan satu suara yang penuh keyakinan dan bisa membangkitkan semangat jutaan orang. Di era digital saat ini, setiap dari kita juga memiliki mikrofon melalui media sosial dan juga berbagai platform komunikasi. Nah, pertanyaannya, apakah kita menggunakannya untuk menyebarkan perpecahan atau justru menebarkan semangat persatuan, harapan, dan cinta kepada Indonesia?

81 tahun Indonesia merdeka, sudah sejauh manakah kita melangkah? Sahabat radio kita, tokoh pahlawan dan inspiratif berikutnya adalah seorang wanita. Ia dijuluki singa betina dari ranah Minang karena ia salah satu tokoh perempuan paling berani dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia bukan pejuang yang mengangkat senjata, tapi menggunakan pidato, pendidikan, dan tulisan untuk melawan penjajah Belanda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa betina karena suaranya lantang membela hak rakyat dan juga kemerdekaan Indonesia. Ya, ia adalah Rasuna Said. Nama lengkapnya Hajah Rangkayu Rasuna Said. Ia lahir pada 14 September 1910 di Maninjau Agam, Sumatera Barat. Dan ia wafat pada 2 November 1965 di Jakarta. Gelar pahlawan nasional ditetapkan pada tahun 1974. Namanya diabadikan sebagai salah satu jalan utama di Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, yang menjadi pusat kawasan bisnis di ibu kota. Nah, sahabat radio kita, bicara tentang masa kecil dan juga pendidikan seorang Rasuna Said, ia lahir dalam keluarga Minangkabau yang menghargai pendidikan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, berani mengemukakan pendapatnya, gemar membaca, tertarik pada isu agama dan juga sosial. Ia belajar di sekolah agama dan kemudian menjadi seorang guru. Tapi, ia merasa pendidikan tidak cukup. Ia ingin masyarakat, terutama perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa penjajah Belanda, berbicara tentang kemerdekaan itu bisa berakibat penjara. Tapi, seorang Rasuna Said tidak takut. Dalam berbagai pidatonya, ia mengkritik ketidakadilan pemerintah kolonial, diskriminasi terhadap rakyat Indonesia, terbatasnya kesepakatan pendidikan, kurangnya peran perempuan dalam kehidupan publik. Nah, pidato-pidatonya menarik perhatian banyak orang karena disampaikan dengan penuh keberanian dan juga logika yang kuat. Rasuna Said membuktikan bahwa keberanian tidak selalu diwujudkan dengan mengangkat senjata. Melalui ilmu, pidato, dan keyakinan yang teguh, ia menginspirasi banyak orang untuk mencintai tanah air dan memperjuangkan keadilan.

Sahabat radio kita, dari kisah Bung Tomo dan juga Rasuna Said, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Ada yang berjuang melalui suara, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui pemikirannya. Dan kedua tokoh itu mengajarkan pada kita arti keberanian, persatuan, dan juga cinta kepada bangsa. Walaupun kita berada jauh dari tanah air, semangat Indonesia tetap hidup melalui budaya, bahasa, dan juga kepedulian kita terhadap sesama. Baik, sahabat radio kita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kisah tokoh pahlawan malam ini terus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!